0: Ikua. Iku mau mau. Ikua. Iku mau mau. Iku hulu hulu. Ikala na vau.
1: Ikua.
0: Ikula na vau.
1: Ikua.